0: love up, prapnina. Paparuradurup. Paradurada. Papu da. Dup, pap, pap, pap, pap, para.
1: Půlnoční album.